0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.
3: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang,

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan penyelarasan yang jelas dalam keutamaan strategi dan perancangan masa hadapan syarikat-syarikat BLNG dan BGC disokong oleh tadbir urus yang kukuh bagi memastikan hasil yang mampan. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena Hari Kanada. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-230 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad BGC ke-116 bagi suku kedua tahun 2026. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan mesyuarat tersebut, Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menggunakan titah mengambil maklum mengenai pencapaian berterusan syarikat BLNG dan syarikat BGC yang selaras dengan perancangan. Pada masa yang sama, Baginda bertitah suku kedua menunjukkan persekitaran operasi yang mencabar dan kompleks. Sehubungan itu, Baginda menekankan kepentingan untuk melihat melangkaui prestasi luaran dan keseluruhan bagi memahami kedaya tahanan sebenar syarikat-syarikat berkenaan. Kebawah Duli Yang Mahamulia turut menekankan keselamatan kekal sebagai keutamaan teras di samping keperluan bagi kepimpinan yang jelas serta pelaksanaan yang berdisiplin di semua peringkat. Baginda seterusnya menekankan kepentingan memastikan pengajaran sentiasa dikongsi dan diterapkan secara konsisten merentas syarikat-syarikat bagi memperkukuh keselamatan serta prestasi operasi. Baginda turut menekankan kepentingan penyelarasan yang jelas dalam keutamaan strategik dan perancangan masa hadapan disokong oleh tadbir urus yang kukuh bagi memastikan hasil yang mampan. Mesyuarat juga membincangkan perkara-perkara utama seperti prestasi operasi, keuangan, pembangunan tenaga manusia serta hala tuju strategik syarikat-syarikat dalam keseluruhan rantaian nilai tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Mahamulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Kebawah Duli Yang Mahamulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-419 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-197 bagi suku kedua tahun 2026 esok. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Her Excellency The Right Honourable Louis Arbour Governor General and Commander-in-Chief of Canada dan The Right Honourable Mark Carney Perdana Menteri Canada Kerajaan dan juga Rakyat Canada bersempena Hari Kanada.
Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi kenaikan pangkat dan seterusnya pelantikan serta pertukaran beberapa pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Pangeran Hajah Siti Nirmala binti Pangeran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri ditukar sebagai Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Yang Mulia Dan Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ditukar sebagai Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Timbalan Setiausaha Tetap Security dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Security dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri dan merangkap Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik, dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan merangkap Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Yang Mulia Dayang Haja Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan, ditukar sebagai Timbalan Setiausaha Tetap Security dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Dr. Dayang Haji Amir Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Kementerian Keuangan, ditukar menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Mulia Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Keuangan, dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Mulia Datin Dayang Haji Hasnah binti Haji Ibrahim, Pengarah Urusan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri di samping menjalankan tugas sebagai Pengarah Urusan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Yang Mulia Dayang Kumazlizah binti Mengiran Haji Mahali, Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Geneva, Switzerland, dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad,

Pengarah Balai Hazanah Islam, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama dan merangkap Pengarah Balai Hazanah Islam, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Trust, Kementerian Pendidikan, dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Sosial Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan, dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, ditukar menjadi Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Keuangan dan diperbantukan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Pos Pru Sendirian Berhad. Tarikh kenaikan pangkat dan lantikan serta pertukaran pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 15 hari bulan Muharram 1448 bersamaan 1 hari bulan Julai 2026. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-43. Majlis dianjurkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Kompleks Yayasan di Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ariwan bin Bihin Datuk Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, selaku Ahli-Ahli Jemaah Tadbir Yayasan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Bacaan Surah Yasin dan doa kesyukuran dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Awang Murad yang juga mengimamkan sembahyang Fardu Asar. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung memotong kek puja usia dan menerima pasambah. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berjumlah $74,000. Sumbangan pertama berjumlah $50,000 disampaikan kepada Tabung Amal Bantuan Pesakit TABP Kementerian Kesihatan yang diterima oleh Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Sumbangan tersebut adalah berupa geran tahunan bermula tahun 2026 yang bertujuan menyokong usaha TABP dalam membantu pesakit dari golongan memerlukan untuk mendapatkan akses kepada penjagaan kesihatan dan bantuan kebajikan berkaitan. Bantuan tersebut turut melengkapi skim bantuan perubatan yayasan sebagai saluran tambahan bagi membantu pesakit dari golongan memerlukan. Seterusnya, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan sumbangan berjumlah $24,000 kepada Anur Harapan yang diterima oleh Dayang Malini binti Haji Jaini, Pengurus AM Anur Harapan. Anur Harapan merupakan sebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan pendidikan, intervensi dan pembangunan kemahiran bagi membantu perkembangan pembelajaran, potensi diri dan kesejahteraan kanak-kanak serta individu berkeperluan khas. Sumbangan tersebut adalah bagi menyokong pelaksanaan program Uniclearn bagi menyediakan program pembelajaran, pembangunan kendiri serta latihan kemahiran kepada golongan belia neurodivergent di negara ini sebagai persediaan ke arah peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih berdikari. Inisiatif tersebut sejajar dengan komitmen yayasan dalam memperkasakan pembangunan modal insan secara inklusif melalui sokongan kepada organisasi yang menyediakan perkhidmatan pendidikan dan kebajikan kepada golongan berkeperluan khas.
juga

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

di perbincangan kita waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Rabu 15 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 1 Julai 2026 Masihi. Terima kasih lagi juga DJ Hilmi, dan untuk berikutnya sahaja Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 8 malam nanti. Sebagai panduan kita bersama masuk untuk menaikkan sembahyang Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.36 minit petang. Audio diberikan dalam rangkaian lagu-lagu berit ramai, dakwah dan nasihat. Diberikan bersama lagu dari kepulauan Al-Jawahir dengan lagu Perjalanan.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Ya, 8.25 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Terima kasih rakan kita DJ Haja Siti Khadijah bersama Auda tadi di awal pertemuan Simfoni Harmoni sejak pukul 6 petang hingga 8 malam ini tadi. Terima kasih Haja. Hati-hati dalam pemanduan, selamat beristirahat kita ucapkan. Dan untuk 2 jam setengah ke depannya ini, saya Zul akan melengkapkan ruangan Simfoni Harmoni sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Bagi edisi pertemuan malam ini, siaran Rabu 16 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 1 Julai 2026 Masihi. Kami di Harmoni FM mengharapkan Auda berada di dalam keadaan sihat walafiat, tenang sahaja pada malam ini. Dan mudah-mudahan segala urusan Auda di pagi, tengah hari membawa ke petang, semuanya selesai dengan jayanya. Jadi malam ini kita berharap Auda berasa tenang, berasa bahagia di samping insan tersayang kerana telah pun mencapai segala matlamat yang telah pun Auda setkan untuk hari ini. Mudah-mudahan selesai, lancar, terlaksana seperti mana yang Auda idam-idamkan ya. Dan kepada yang diduga ya dengan batuk, selesema, mungkin demam terpengaruh dengan keadaan cuaca semasa, mungkin kami sentiasa mendoakan Auda cepat sembuh. Dan kita suka mengingatkan juga untuk Auda untuk mengunjungi hospital, klinik ataupun pusat perubatan dalam kawasan tadahan habis kita untuk mendapatkan perhatian doktor, mendapatkan nasihat doktor juga. Mudah-mudahan ya sekali lagi akan kembali sembuh sesegeranya dan dapatlah menjalani rutin harian Auda seperti biasa. Baiklah, untuk hiburan Simfoni Harmoni pada malam ini, lebih kurang 3 minit sahaja lagi kita bukakan kembali ruangan WhatsApp Harmoni FM di mana kita akan mengalu-alukan pendengar-pendengar untuk mengantarkan ucapan-ucapan tahniah dan juga hari jadi ke talian WhatsApp Harmoni FM di 8333941. InsyaAllah kita akan terus bersama hingga ke jam berikutnya sehingga pukul 9.45 minit malam. Dan di samping itu, rutin biasa kita Auda Rabu malam Khamis pada pukul 9 malam nanti kita akan beralih ke segmen Sensasi Selorok di mana akan kita dengarkan nanti ya lagu-lagu irama Selorok, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru dan lagu-lagu di awal tahun 2000 untuk hiburan 60 minit kedepannya nanti sehingga kita meniti pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita pukul 10 malam. Yang memandu hati-hati selalu, doa kami sentiasa mengiringi perjalanan habis kita. Semoga semuanya selamat sampai ke tempat yang dituju pada malam ini. Dan yang bertugas, mudah-mudahan urusan Auda di tempat kerja semuanya dipermudah dan dilicinkan dan lakukan dengan penuh dedikasi dan bersemangat. InsyaAllah ada berkat yang akan kita kaut kemudiannya ya.

Kita menerima info keadaan cuaca di kawasan Gadong pada masa ini baru sahaja dituruni hujan. Terima kasih Hai dengan info keadaan cuacanya di Gadong hujan ya. Dan satu pantun dikirimkan, bulan mengambang cahaya terang menyinari alam indah berseri, awal tidur fikiran tenang, awal bangun pagi mencari rezeki lagi. Memanglah ya, kalau kita mendapatkan rehat yang cukup pada malam ini, insyaAllah esok fikiran kita akan menjadi lebih tenang dan tubuh pun mendapat rehat yang mencukupi ya. Awal bangun memberi kita ruang untuk memulakan hari dengan lebih teratur, lebih segar dan bertenaga. Sambil mencari rezeki yang halal, kita juga berpeluang menyusun langkah kita esok menuju kejayaan dengan lebih yakin. Terima kasih Hai dengan info keadaan cuacanya dan pantun yang kirimkan pada malam ini. Dan terima kasih juga Hasni di Kudang. Cuaca baik, santai-santai mendengarkan Harmoni FM. Baru saja selesai makan malam dan pada pukul 12.30 malam nanti akan melihat Piala Dunia katanya. Pasal itulah Hasni malam ini berjaga minum kopi panas. Terima kasih Hasni. Apa kabar pula Hajah Bibi? Semoga kita ni semuanya sihat sepanjang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dan kami untuk bis kita.
3: Harmoni FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
5: Baik, kembali bersama dan kita dah menerima satu ucapan yang masuk menerusi WhatsApp Harmoni FM pada malam ini. Baik, ucapan tahniah untuk anak buah iaitu Faikah dan juga Muhammad Izzuddin yang menimang anak yang keempat, ya, seorang anak damit lelaki yang telah pun lahir awal pagi tadi, 1 Julai. Semoga dengan kelahirannya menambahkan keceriaan dalam keluarga kamu. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya. Tahniah buat Nur Faikah dan juga Muhammad Izzuddin. Doa-doa dan ucapan ini datang daripada Baba, Babu, Ireng, Uda, Man, Uncle Omar, Aunty, Uncle Bakar, Uncle-Uncle serta Aunty-Aunty serta adik-beradik, sepupu-sepupu dan anak-anak buah, ya, dengan ucapan dan doa semoga cepat sihat dan kembali ke rumah dengan segera, ya. Dikongsikan juga foto anak damai tersebut, alhamdulillah memang comel, ya. Mudah-mudahan terus membawa sinar bahagia di kediaman ataupun di dalam keluarga buat pasangan Nur Faikah dan juga Muhammad Izzuddin telah pun menimang anak yang keempat awal pagi tadi. Alhamdulillah, ya. Terima kasih pengirimnya Uda yang berada di Pandan Lapan. Sementara itu rakan pendengar kita dari Mumong, Kuala Belait, kita ada Mama Dilah bersama. Katanya cuaca di Kuala Belait hujan lebat dan ada pesanan buat pemandu-pemandu di Jalan Raya pada ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan, ya. Daripada Mama Dilah di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mumong, Kuala Belait. Sementara itu, Diana Purple malam ini kurang sihat katanya. Dan mudah-mudahan, ya, Diana Purple akan terus sihat dan kembali segar. Mungkin ada hikmah di sebalik dugaan ini buat Diana Purple, ya. Dan Diana turut berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berikan kerahmatan dan juga rezeki yang berlimpah ruah, ya. Berlimpah ruah buat kita ni sekeluarga masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Harmoni sentiasa di hatiku forever. Ini daripada rakan pendengar kita Diana Purple yang berada di Kampung Air, ya. Sekali lagi Diana Purple, mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Banyak-banyak minum air, banyak-banyak beristirahat, keluar jika perlu sahaja. InsyaAllah, jangan lupa juga berusaha, ya, untuk berkunjung ke hospital ataupun klinik-klinik yang berdekatan. Dapatkan perhatian dan juga nasihat doktor. Kalaupun sudah, ya, jangan lupa untuk mengambil ubat-ubatan yang telah pun dipreskripsi kepada Diana. InsyaAllah, kita doakan semoga cepat sembuh buat Diana, ya. Yati Hamid, apa khabar Yati? Rakan kita katanya cuaca berangin, ya, mulai dihujani bumi di Kampung Katok B. Hujan renyai-renyai dan hati-hati kepada semua pemandu, semoga selamat semuanya menuju ke destinasi masing-masing pada malam ini. Masih lagi kita bukakan talian WhatsApp di 8333941. Dipersilakan, kita lalukan penyertaan Auda untuk mengantarkan ucapan-ucapan tahniah dan juga hari jadi kita. Banyak masa, kita punya banyak masa. Saya bukakan sehingga pukul 9.30 minit malam nanti untuk menghantarkan, ya. Dan kita tutup nanti pada pukul 9.45 minit malam.

Kepada para pendengar yang sedang menikmati hidangan makan malam pada ketika ini sambil mendengarkan kami Harmoni FM, ya, sama ada di kediaman masing-masing, di kafe, gerai makan ataupun di tamu nikah sekalipun, semoga segala yang dinikmati akan menambah keceriaan dan kesyukuran buat Auda sekeluarga, ya. Luangkan masa bersama mereka, bersama keluarga ataupun sahabat Auda, nikmati setiap detik yang berharga. Dan terima kasih sekali lagi kerana terus setia menemani kami di udara pada malam ini. Dan kita disapa daripada pendengar di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lugu, hujan pada ketika ini. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat pengiran. Semoga sihat walafiat selalu, amin ya Allah. Terima kasih doa doanya pada masa ini sambil mendengarkan Harmoni FM, mempersiapkan pakaian esok, ya, menggosok pakaian sambil mendengar radio. Kiriman peminat setia Harmoni Pengiran Old Trafford serta keluarga di Kampung Lugu. Terima kasih DJ, gembira selalu. Lagu ini bertajuk Jangan Kau Mimpi daripada Siti Sarah

Kalau tadi pengiraan Old Trafford, sekarang kita ada pengiraan Liverpool yang baru saja masuk ke dalam ruangan WhatsApp. Katanya, "Assalamualaikum DJ, semoga sentiasa dalam rahmat dan reda Allah. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam perjalanan ya ke rumah perlindungan di Kampung Tanjung Nangka. Jadi planning malam ini ada perancangan untuk main pingpong bersama ipar insya-Allah. Ya pengiraan, mudah-mudahan selamat sampai ke Tanjung Nangka. Sementara itu kita ingin mengucapkan selamat kembali bertugas ya kepada rakan pendengar kita. Tengahnya Haji Haris, apa khabar tengahnya? Mudah-mudahan sihat, sudah lama kita tidak bergabung di udara Harmoni FM. Katanya cuaca hujan di sekitar kawasan Sungai Akar ya. Berhampiran dengan kompleks penyiaran RTB ini juga, cuaca hujan menurut tangannya Haji Haris. Selamat bertugas, hati-hati dalam melaksanakan tanggungjawab Tuan Haji ya. Jimmy Palekat, lagu terakhir untuk slot 8 hingga 9 malam. Selepas ini segmen Sensasi Selorok menemui Biskida.

9.3 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Pertemuan kita malam ini Rabu 16 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 1 Julai 2026. Masih ini bermakna kita sudah pun melangkah ke segmen Sensasi Selorok untuk edisinya minggu ini, insyaAllah. Ya, kita akan terus mendengarkan rentetan lagu-lagu selorok merentas zaman yang sentiasa mempunyai tempat istimewa di hati pendengar Harmoni FM khususnya. Kita akan mendengarkan nanti auda lagu-lagu dari era 80-an hingga ke hari ini yang iramanya mendayu-dayu, lirik yang puitis dan melodi yang menyentuh perasaan terus menjadi teman dalam pelbagai suasana pada malam ini, ya. Jadi kita buka ruang segmen Sensasi Selorok malam ini. Kita buka tirai terus. Dengarkan sebuah lagu dari tahun 1990 daripada kumpulan Dinamik. Tajuk lagunya Antara Gadis.

Ya, apa khabar rakan pendengar kita Bro KC yang berada di daerah Tutong? Ada bersama kita pada malam ini. Kadang-kadang menyapa tapi malam ini sedikit berbeza. Katanya mengantarkan ucapan selamat hari jadi yang akan dirakam ya. Telapan kita berikan isyarat kepada Bro KC sebentar tadi dan beliau memberikan respon thumbs up. Bermakna sudah pun bersedia dengan alat perakamnya. Baiklah, kita bacakan terus ucapan daripada Bro KC. Sana helwa alfu mabruk. Happy birthday, selamat hari jadi. Selamat ulang tahun kelahiran buat cucunda tersayang. Nenek Boy dan juga Nenek King iaitu Muhammad Faik Andre pada hari ini 1 hari bulan Julai 2026 dengan iringan doa semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi berkat, dimurahkan serta diluaskan rezeki, dilindungi dari bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini, serta dirahmati Allah jua dengan kegembiraan yang berpanjangan bersama semua keluarga tercinta di dunia hingga ke syurga Allah, dan didoakan seiring dengan usia yang bertambah buat Muhammad Faik Andre semoga semakin disayang Allah, pahala terus bertambah dan mudah-mudahan segala urusannya dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Itu dia ucapan dan doa-doa buat cucunda kesayangan Nenek Boy dan juga Nenek King, Bro Casey seorang nenek rupanya, kepada Muhammad Faik Andre hari ini memperingati usianya 1 hari bulan Julai 2026 ya. Terima kasih Bro KC, mudah-mudahan sempat merakam ucapan dan doa-doa yang baru saja kita bacakan ini, dan setelah ini dapatlah di-forwardkan kepada orang tuanya dan didengarkan terus kepada Muhammad Faik Andre. Mudah-mudahan nama-namanya disebut ini, doa-doanya pun diaminkan oleh pendengar-pendengar di luar sana ya. Terima kasih sekali lagi Bro KC kesudian bersama kita malam ini dalam segmen ucapan tahniah dan juga hari jadi di samping mendengarkan lagu-lagu.

0: Symphony Keluarga.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
2: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض